0: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu resting lima, pontu walu, mega hertz.
1: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Akara kasih su internet orang tolu, popresu baratu na velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.